0: Yo, nimmer kan gaan, maar daar bal maar jullie radio. Yo, men mag me
1: trainen. Waar je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil, ga je dan wil

0: Beli pun tahu palingnya beli. Jauh Pak Walangau ya. Bila tahu ngur. Jauh ngur bicara dibeli. Yang ngayka. Mani ngak tun. Biar ngayinan nguangan. Yo, nah ni tu. Balik nak pun uli walau uli ngak. Dan you feel. Feel nak pun guilty. Oh ya kan guilty. Bicara walau uli wangan. Kang ngay wangan bicara dual nau ya. Jual ngur. Jadi jad ko ngay nguna wangan bicara kam. Kalau ngay biar kam. Tahu yo ona or now ya pihak you worship dengan walang lebih jangan dengan kot no. Jangan jangan elak kam good boy ya balanya. Orang acara balanya iol orang acara old man. Ayah bukan ayah good boy. Minum name guilty minum guilty. Yo.
1: Yo lomba dia. Napa ngah masih pengorban jengor.

0: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolong Radio.
1: Pakai tahu balanya beli, yuk kang apa ya balanya? Ada nyangun nal anak oyolmu, anak oyolmu yang balik bikin jarakan punya uang apa? Main aja uang kandungan, tapi dia apa? Anak orang tu balik merti outstation. Nah, nam nawin aku kurwin. Kalau ngai bikin nak main mak, hari ini tu yuri tu bagi nak kenal aku malam nama. Sain balanya malah boleh ku wanyil ka rap boleh wanyil ka guide na ujama boleh tu ya raman ku ayo nalu kawang abis jengkam naimak wadir itu ka juruk pun itu wang kan wanyil wanyil itu juruk pun ka bilion itu makun kulil maktunu pang ka wadir itu ka wang kan itu pas rap kabul wadir yur nga inan win daw in grupo ni pala win namo na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 or 6 rep mala kang ay dara dual kaul pa ka bayan oi na dal win jam meter jam meter that to win meter namo na na we na 1 mil 20 1 mil od namo na 30 rep jan ay ka ay mar do balo na bayan mangay ngay dal holban bitan ngay ka Pele, you go past this way, one ramp, and you go kabulu 1 mil, kabulu ramp bejar, kain kain ngama bejar, wah itu ale win na, ya kan ngarat tu berju bejar ngai, wah kerja yulmu, tau, dua lewa kerja kan ngabra tau, tau, belum ngulat tau kan ngabra, kam, ngarai itu ngarai nak kun gana, balu balu keluar pam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra palanya malah. Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kau boleh tahu boleh nyamala ya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nembalang kau nyerpung itu ki nawi radio le, which is main mak tengok kau ngabra lembro, abalai.

Tun menrol ya pa bawi bawi meluara wada. Tawa damel damel mit pa. Tal terengara mariki jake umuro lolwere kau. Kadul o kadul makaro yonami yao. Karol purao. Para korao. Kaleri ingara otin bunda. Pamorongo. Pandura nyula nyula. Tarangeda bulon meri. Karakulo lolo lolo lolo daliri. Pun karaktuin. Pun yar pandin mol mol. Niro lo balakaji. Kapo yokur nirpungarayon. Mangare awartun manarawal menjo julongan. Panga ulo olin. Daliri, daliri bawi bawi. Koma lolo niro lo mol mol balakaji. Lagarin niro lo. Taleri unwain bungal mari ngara yokur kam mingen bolloin karawa wa indaba kaina dawlan jarin lokko mo dal pangagurinna taleri un kotul cha mangwada purongare tawa damere kun gal kutu unwain bungal kara kulululululul daleri ilein madangore nan wawade tunmin mari milwada wada mil mo durokolo Bawi bawi, tamil mit padawa tamil. Dalir un gapo, dalir un malakarara nerol, oi oi, nerol. Wain bungal, urungare, wat wat tun, kyaki, moingo narao, meringo, mering balo, kunait balo, raparao. Moingo na, durpiri rangi, rangi mula, kanjiji, jarabanabolo, uroyana, Tak malaka, jadi rendi rangi gemol, kan kareo rangi, taliriun, muriun, wain bungal, mangare awat tuin, ban gaululun, moingolna, arameui, akunda, bolon mere, bandura, nyula nyula, marang tun maraul, najalal ngaliun, borokoi, wadur namokoi, duriurmo, Jaki, gapu, bungal kutunarao. Karakulululululululul dalir. Lokongo ngorin nan. Dalir balumba uitumala nyalawan. Ngan garajpira.

Pebok mak tiang oleh sebenarnya itu, matu ngama cemal kure awa tiang yulung radio mana.

0: Joo, tämä nyt on vullungaamaa viermaktaa.
1: Ja minkä on aina? Vamana. Rukkana on punna aina puoliva aina kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla on ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hui, nama jengkar. Mati arung ya, ma. Wangal. Aku minta kma. Mati nila bulu kanya family sekunan bim. Jaka burum. Kuya ngana bulu kanya orang ko. Kamai pal. Iya. Kanya orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school, dari kau tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pada ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula obatnya lalu na, mangaja kunda brown, obatnya apa obatnya kacat. Pawang aja kah cik memang aja. Irungu ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lakar, nama kunci mewang aja kunda. Abi beli rabi rekunda. Papa ni nak perlu ni mana angkara nak beli la kupai orang ni kupai rik tu nak beli. Biar aku beli angkara ni. Kamal papa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urut ko chicken jamah meru. Chicken ada la la jamah. Abi beli tayar kamera pula. Abi beli ambil ambil jalan orang ni apa man.
0: Felicity, aku,
1: Teka. Felicity, kaje kebi. Teka. Felicity, kah Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amir amir Teka amir. Walau nak anak, walau ni, mereka ni anak pun gulali, kah drink, nangkap pun ada kah, balanya ni biskut nananya. Baru nana, baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kau tu nolong apa kau mampu ni? Lalu, kau drink kau kena kapu. Nih, apa lagi? Kau orang nak perlu nolong anak kap. Apa nak perlu kapu? Anak ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kau orang yang pungkar itu pun boleh aja lah. Panon ni tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong le, mai yang le, pola tekam le, ngatun ni, kalau murtunya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip mengerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau murtun ni, ngal murtunya ngatnya, weh nak kena apa kau betul lebih le.
0: Okay.
1: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Ya nak pukul meter. Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau dia dah nak tak akan punya nama. Maaf, kalau dia akan mungkin berani berani berani punya. Dia akan mungkin berani. Kita ngah tu yang macam ni. Tu yang berani kalau dia itu berani taruh. Dia mukul taruh.
2: Jadi aku berani berawang.
1: Ni, macam ni ambil harap, ramuan, ambil nak, pendan berap.
0: Mak, tu mak tu orang lewong macam.
1: Walau lah yang uli. Kebila jadi malang untuk tap tu na, biar apa jenama? Anak perlu biar tap. Angan nak pun kau orang orang ni, repo. Gor, enam beri.
0: Yeah,
1: main macamnya wah. Ko, nomor ko, kalau mesti fasa cara ben, awal izin kan nolak, kawan kan nana pun pernah waktu otter nolwanik, apa berle?
0: Tar,
1: ben, ram kan gue kata enak, kau finish dah, kau mana pernah lecara nana, amar cina nolak walau nolak otter nolki,
0: nolki
1: otter nolak, anu yang mereka kerjil tak, kau cara nana muka yang merta. Warung minyak ni le pulang ke nama ni ya. Beli na, kaje. Warung minyak kau le, pengal pun ada permainan bal bapa kau. Warung minyak le, kalau next day jaga school kau na na minyak le. Ngarap kau pelan di pokok merit terkangkai. Paman, ngarani bin chulor dal puma
0: mara tarin ko jo tarin
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto nganya oni mi akto e puna no no tuya poco metre pero kala wala poco metre ngay ni wal kamate bro wurtu na benara na ngara nya ngaya wa ko mo dal puma nyabin chulla be mamla tar pun bin chul ko na yak akanya na bangay ni wan kan jo ngay ngap ha ko why no no mari una rim seven una rim seven mala for multi grade ko ni na be mari una ngay mati ngapa ke ngay jabra ben dit eh. Okay, who won? Begin. Come here, Amla. I begin and get out. Yeah, get out and begin. Boy, okay. Me, I'm not here. Not here.
3: Radio 1.0.

0: Joo, tämä on TV, joo, täällä ei näytä, tämä on rakka.
1: Nukaakaan, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
3: Jakka ngaya. No, tuonga ranya ora winna ma. Sawo yo. Kakambara yo. Penada yara ma la kanga.
0: Pomo era ma.
3: Ni. Atuala ya bala ngai te ka kale ngai ma la kari. Hm. Walo. Tolo bala kale ngai. Hm. Angu na bala ngai karwanya ka nawi. No we ana ya komero no we
0: yo
3: yo na rakam za bel moksa o kanga bra bra
0: nya bile we
3: nga na za za tuna ndre nya kunya erana ya ta nya ba mer nya ba ma jana pro ni jam kole kanga bra za o ba na bra jam kole Kolong le, kuhur betul ada kamera. Kang apa? Tahu, mana? Kang apa? Eh, muktera, saya found muktera. Bola kal pun ada found ngama.
4: Wah. Itu lain orang
3: kalau ni apa ya? Mana
0: dia? Betul lah. Di
3: rumah. Nah, nah. Mawangan ada lo. Perlu. Ma, paman anak perlu le school, paman school belakang dah pam, school anak perlu le benista, macam nyerap tu anak perlu shop lah. Kula benda kau ni wang ah, malu, anak pengalaman benda raya tu lah, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran awal. Aku unyi anak perlu taran awal lah, ketua lah nyuruh record jengkang lah, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengok ni ada 1, 2, 3 kadual na ni le pun saya nampintar ya orang, mana beli child care center, na ngai tengok bela, unik na perlu wang nampintar arah macam naui gold malay,
0: heh,
3: tengok ni naunya, ada kadual ngai we, naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gue aku technical school ya aku.
0: Yeah.
3: Baru ni anak pun post primary orang gue unyi 10 gue, iya 10 gue kalau pun gue na unyi school post primary orang le lakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, unyi wang anak pun gue kalau adult education center ngatil gue. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang lah, ngah 15, nak milenya, 16 milenya orang, belanja, pada yang lima arti yang aku kum work experience ko literacy jama, taruk jor ku taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang, unyak aku ngatil ni first pun dia jama orang, yo, golongan apa orang le, takar takar, paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nggak perlu lihat, pilih cak macam shop li. Rupiah ada berapa? Mak ada punya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuanlah, urulah. Muda kalian ni, ipa lah ni, macam ni. Ipa lah ni. Ipa lah yang perlu lah. Panik kita nak berjalan kita ke anak. Berung ada permeriu.
0: Nih.
3: Boleh kerja. Panik kita juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
0: Wah.
3: Kata dia bawa apa drink kabur.
0: Abu.
3: Lau enak berulang. Wang kita masih cenderung berdiri cenderung tehekar. Tiang kita langsung berdiri ke sini tehekar. Tengah kata orang tehekar.
1: Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko pinjural. Balanya. Rangi pada kalau mil minyana yul nganya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak.
1: Kalan ini nak mengulir dengannya. Kacang yang nak punya kacang yang punya. Tu namanya. Kacang. Mula kaya. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna. Apa ni? Nik tu ni. Banyak berukur tu ni. Kalau mix. Banyak berukur ni. Nampak ni nik tu ni nanya. Aku pernah ni mati ni. Nampak kaya kau dah. Nampak kula. Bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, buku ni nak kula, nana ni, kau yang nana ni, jor mana pula ni nit lah, nama ni bulu ni, naya nit, jadi mana kau ni pula ni nana ni, unyi ni nit, tapi nana unyi aku ni, orang yang orang pelanggur ada, mungkin mah,
5: iya,
1: awak pelanggi bulu macam, apa ni yang betul bulu, ukan yang lebih bermat ya, mana yang nak pula yang ukan ni. Kan kau lebih panik lecet lah, kan ada friends kau ikhlas.
6: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning to Yungle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.

ngarai Johnny ngarpi je. Yo ngarai rula kamat wala dao te aku mata mata. First ngai itu lah establish. Tuala nya mata mata nya. Ka tuala ngana purun ina naya gora. Kamari ngana purun ku tuala wangan nya. Tuala nya mata mata nya. Ka ngurungunya work turun awal lah tuala out station. Mata mata ngura. Kaya aku yang ngai dua lah, ngai balik yang napa nina jaya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, adu lah ngara wang ayu gora, adu lah ngai wang yang ini, main mabuk mak tiro bungkang wang aku yukari dua lah dao, tu lah kuri ringu dao, dia aku ini ngai first established tu lah air station, mata mata, ka dia lah dawar iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.